yang kho jawani chutna anyang thon mana ngaya khola hikmat na shes elum shazdebas yang jata kweka nuru amal dakhan kolla kale tami in Hazrat Musa jawani so se anchut gwachigna khuda sahmazat kus khuri elm ghaibishtanuna shesna elm kun shazdebas jata kweka khuri tarafna numayandi tarafeka sostral bas.

Dari Sakpaintis, sedekat programnya Ninut Pin, Medium Vivika, ngaca Sakash, Wani, Kagili, Kana, Sirinut. Kasata ngaca diring percepat pi program itu sirpulang yang mazat. Kabar ini waktu pada cukup satu tu sedangkan minat ngisur sakika, dunia tu seterdunia minat ngisur sakika, pulgi kabarun percuk jasin, Akash Wani, Delhi kena Hindi Inggrisi, dunia urdianu kabarun percuk jasin tu seterugika, dunia tu seterugiat minat ngisur isnagika. Akash Wani se negeri kena urdianu kabarunna tafsirah relay percasin tu seterdunia minat ngisur sakika.

0: si ton med la chuna ming thamar se
1: dhenyo te. Wah,
2: wah, wah.
0: Charet samse na charget pa.
1: Charet samse na?
0: Nika tawa jah chur gosu juya.
1: Injun ju, bakshir.
0: Charet samse na charget pa. Skurir zya chas machas tak pa.
1: Ah, ah, ah, ah, ah, wah, wah, wah.
0: Charet samse na charget pa. Skurir zya chas machas tak pa.
1: Tak pa, wah.
0: Mipok pi shu chale.